0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Well, Rockstar, ini saatnya untuk kita nge-boost semangat kamu di pagi hari ini bareng Morning Booster. Yeah. Yang kali ini kita bakal ngobrolin tentang setelah pandemi kemarin, seberapa sering sih lo pakai hand sanitizer? Ini menarik sih, menarik ya.
2: Soalnya ini udah jadi kebiasaan sebenarnya ya. Sejak yang pandemi itu kan almost setiap detik, bukan hanya setiap hari. Setiap kita habis ngelakuin sesuatu pasti hand sanitizer
1: terus ya.
2: Kayak gitu. Dan sekarang tuh jadinya kebawa kemana-mana selalu kayak gitu. Tapi ternyata nih Rockstar, kebiasaan ini tuh gak sepenuhnya bagus. Jadi ada studi yang nemuin terlalu sering pakai hand sanitizer justru bisa bunuh bakteri baik di kulit dan melemahkan sistem imun alami.
1: Wah, malah gitu ya ternyata dari research ya. Cuman kalau kita balik lagi ngomongin tentang pandemi, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang memang meningkat terutama tentang kebersihan yang lo alamin?
2: Aku ya pasti adalah ketika pergi dan pulang itu tuh selalu diusahakan untuk mandi.
1: Biasanya nggak mandi? Oh, dia jorok, Rockstar, dia jorok. Dia sukanya mandi nol kali.
2: Ada aja ya lubang untuk anak ini masuk ya. Maksudku kalau tapi iya sih. Kalau dulu tuh kayak misalnya sebelum pergi pulang ya udah bisa langsung kayak rebahan di sofa.
1: Secukupnya ya. Gitu. Yes.
2: Kalau sekarang tuh kayak

0: Itu protokol kesehatan lah istilah intinya rockstar ya. Jadi waktu sekolah dulu itu selalu pakai masker, terus ada yang face shield.
1: Lo pernah pakai enggak sih? Iya, pernah lagi yang gede yang
0: jadi pernah pakai itu, terus selalu bekal gini, hand sanitizer. Jadi kemana-mana setiap abis megang apapun selalu pakai. Jadi sebenarnya itu saat itu kan wah bagus ya, jadi kita lebih aware sama tentang kebersihan. Tapi ternyata dari studi ini ternyata kurang bagus ya kalau keseringan mungkin ya. Yes. Gimana kah kalau kamu waktu pandemi rockstar, maksudnya apa perubahan yang signifikan terjadi mungkin dari segi cara hidup, kebiasaan-kebiasaan kamu mungkin yang awalnya ngerasa kurang bersih kayak Yuyu tiba-tiba jadi bersih.
1: Emang hidupnya masih kotor ya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang pun aku juga kotor banget.
1: Kotor banget ya.
0: Cek sama kita pastinya bisa via WhatsApp di 0811-38078-78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Let's start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

buka awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.

0: lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 7.9 FM, this is The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar. Masih barengan New Medellin dan juga Harry Weda di
1: betul,
0: sini.
1: Betul. Ikut-ikutan doang deh, rasaku kesel banget deh.
0: Kenapa sih tak gak suka banget diikutin, padahal kan aku buntutnya kamu.
1: Oh
0: sekarang.
1: Gitu. Nah, begitu pula kita juga Rockstar akan membuntuti kamu selama seharian ini dengan playlist-playlist terbaik dari 8.9 FM, The Rocking Life Bali.
0: Yes. Dan pastinya Rockstar kalau ngomongin buntut-membuntut ya,
1: ya aku tuh
0: selalu kayak suka menjadi buntut teman-temanku yang kayak misalnya dia pergi ke sini nyobain ini, lihat postingannya, kok ini bagus banget, ini di mana, terus next time-nya aku ke sana. Tapi aku juga enggak suka

0: deh kalau dia hobinya ternyata buntutin orang. Gini gak sih? Apa namanya? Sasaing fans.
1: Sasaing fans kali ah. Bukan,
0: bukan ya?
1: Buntut membuntutin, saya juga suka ini ya. Aduh, apa
0: suka
1: namanya?
0: Makan enak.
1: Suka makan
0: yakin
1: enak
0: gue.
1: Suka minum-minuman enak.
0: Ah, yes yes.
1: Sok buntut juga
0: sok
1: suka.
0: Sok buntut juga suka. Tapi kali ini kita bukan ngobrolin tentang sok buntut rockstar, yes. Bukan buntut membuntut, tapi marilah kita buntuti kami maksudnya. Buntuti kami ke sini rockstar karena ada Catch and Grill persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yes.
0: Bayangin rockstar, ada hidangan spesial yang udah dikurasi nih. Didangkan langsung sama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di atas meja makan lo. Jadi kita bakal diajak nih dari jam 7 pagi untuk naik perahu nikmatin suasana laut Bali,
1: yes.
0: Dan langsung menangkap ikan fresh.
1: Seru
0: ini,
1: banget.
0: Ini yang paling gong adalah kita bisa nangkap secara langsung. Jadi
1: walaupun nanti pasti ada yang bantuin ya.
0: Betul, betul. Yakin pasti dibantuin sih.
1: Iya. Yeah.
0: Takutnya nanti dapatnya ikan yang berapa kilo gitu,
1: iya,
0: kan nanti nggak kuat pasti kamu akan dibantu rockstar.
1: Katanya targetku kalau aku ke situ aku ingin menangkap ikan salmon.
0: Salmon, salmonella kali. Jangan ya.
1: Jangan dong.
0: Bercanda, bercanda rockstar. Nah kalau gue pengennya untuk dapetin ikan terbaik, ikan tersegar yang pastinya kita bisa tangkap bareng-bareng di Catch and Grill. Nah lo juga bakalan sambil disediakan snack rockstar. Nantinya di jam 12 siang kita akan diajak untuk menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan tadi. Jadi secara khusus nih disiapkan di Toya Beach Bar and Grill.
1: Yay.
0: Dan ngomongin tentang pengalaman eksklusif ini, bisa dapatkan rockstar cukup dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya. Ini udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga pastinya lunch di Toya Beach Bar and Grill. Selengkap itu rockstar pengalamannya, jangan sampai kelewatan.
1: Betul.
0: Buruan reservasi sekarang juga dan cek info lengkapnya di 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes, dan pastinya rockstar kita masih ngajakin kamu untuk ikutan topik setelah pandemi kemarin.

0: Pesel Alergi dan juga Imunologi dari Rush University. Dan juga dikutip dari CNN Indonesia, ternyata hand sanitizer itu enggak pilih-pilih. Iya, oh, itu benar-benar kenapa, makanya ada baiknya ada enggak, dan kalau terlalu sering itu enggak baik karena dia enggak milih-milih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia memang ngebunuh semua jenis bakteri yang ada di kulit, termasuk bakteri baik. Dan pas koloni bakteri baik di tangan ini mati, ini juga bisa ganggu mikrobiome usus karena keduanya saling terhubung.
1: Oh, ternyata gitu ya. Perlu kita ketahui bareng-bareng, Rockstar. Kalau ngomongin tentang mikrobiome ini, Rockstar, padahal ini sebenarnya punya peran yang penting banget buat mencegah infeksi dan melawan bakteri jahat.
0: Yes.
1: Jadi kalau keseimbangannya terganggu, sistem imun tubuh kita itu ikut melemah akhirnya. Dan tubuh jadi lebih gampang sensitif sama bakteri yang bisa bikin masalah pencernaan. Jadi istilahnya kan kalau kita pakai hand sanitizer nih, biasanya kita biar makin bersih gitu ya. Setelah biasanya kita pakai hand sanitizer, kalau gue sendiri ya, gue akan ngambil makanan. Nah, jadi disinilah bakteri yang harusnya mungkin ada bakteri baiknya, Rockstar, itu malah ikut terbunuh dan akhirnya kita lebih mudah untuk terserang bakteri jahat.
0: Benar, begitu Rockstar. Dan kira-kira gimana nih sama kamu setelah pandemi kemarin? Seberapa sering Rockstar pakai hand sanitizer? Ayo kamu bisa sharing sama kita dan request lagu di 0811 3807878. Bisa juga dari sosial.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: and support Red FM. Rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes, rockstar. Gimana, gimana? Banyak harus ya. Hidup gimana sih kalau nggak gimana, gimana ya begitu
0: ya,
1: aja.
0: Gitu, gitu ya gitu-gitu aja rockstar. Sih kalau ngomongin gimana-gimana ya.
1: Cuma kalo, memang kalau ngomongin hidup yang gimana-gimana ya udah dibawa santai aja, nge-chill.
0: Yes, chill aja.
1: Take your time. Pergi nongkrong, cobain koktail-koktail yang menarik dan ternama yang ada di Bali.
0: Yes, yes.
1: Apalagi kalau misalnya ngomongin koktail nih rockstar, di Nusa Dua tuh ada best.
0: Ada.
1: Ada.
0: Tapi kalau gue pengennya yang benar-benar udah dikurasi sama mixologist-nya ada.
1: Ada, makanya
0: ada
1: kamu
0: juga.
1: Karena kamu harus datang ke tempat ini, mereka lagi berkolaborasi.
0: Di mana sih? Di mana?
1: Ini ada di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, present
0: exclusive.
1: And bar takeover with Kiki Mocha.
0: Oh, di Ikan.
1: Di Ikan.
0: Ah, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Pokoknya nanti nih Jumat dan Sabtu, Rockstar pastiin kamu kosongin hari kamu di tanggal 7 dan 8 Agustus 2026. Karena nanti kita bakal nyobain bermacam-macam cocktails yang udah dikurasi sama Kiki Mocha di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kamu harus banget dapetin pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktail buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club and Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman,
0: wow, 20 tahun.
1: Bukan kaleng-kaleng. Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event satu ini.
0: Yes,
1: bersama
0: yes.
1: dengan Ikan's head bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesian winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi rockstar, buruan. Jangan wondering lagi. Reservasi sekarang, cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at the West Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739 dan follow sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi, @ikan.bali, juga @westinbali.
0: Yes, rockstar, dan kita juga gak akan ngajakin kamu untuk wondering terus karena kita masih ngobrolin tentang setelah pandemi kemarin, seberapa sering sih lo pakai hand sanitizer? Mungkin ini lebih ke fakta baru ya, ternyata yes. kalau kita keseringan menggunakannya malah justru tidak baik. Cuman gue pengen tahu juga dari sisi lo, rockstar, lo ada yang sesuai atau setuju nggak sih sama ini? Mungkin setelah lo pakai hand sanitizer malah jadinya ada diare or something yang berpengaruh sama pencernaan lo, sharing juga sama kita. Dan ini kita juga masih ngobrolin dari sisi research gitu ya.
1: Yes. Karena ada efeknya ternyata gak cuma soal imun ya rockstar. Jadi menurut American Academy of Dermatology Association, memakai hand sanitizer berkali-kali ternyata dalam sehari ini bisa bikin kulit kehilangan kelembapan.
0: Setuju.
1: Karena dia memang langsung jadi keset gitu gak sih?
0: Lebih keset dan kering gitu kan?
1: Iya, jadi kering, bersisik, dan lebih sensitif. Dan ini yang menarik nih, AAD bilang justru kulit kering itu bisa meningkatkan peluang buat gampang tertular kuman. Jadi kebalikannya dari tujuan awalnya. Yang pinginnya bersih malah jadinya gak bersih.
0: Itu kalau kita keseringan ya rockstar. Dan ditambah lagi dari halodoc.com
1: yes.
0: juga menyebutkan efek penggunaan dari si hand sanitizer ini akan ngefek ke sistem imun. Jadi sebenarnya yang harusnya bisa dibantu diimbangi dengan asupan bakteri baik misalnya lewat yogurt, tapi tetap yang paling disarankan adalah salah. Nah, jadi ada tambahan juga rockstar dari halodoc.com.
1: Yes.
0: Jadi dari Halodoc menyebutkan efek ke sistem imun sebenarnya bisa dibantu diimbangi dengan asupan bakteri baik misalnya lewat yogurt.
1: Iya.
0: Tapi tetap yang paling disarankan adalah enggak berlebihan makainya.
1: Iya, jadi intinya gini rockstar, walaupun misalnya kan kamu pakai hand sanitizer berlebihan,
0: yes.
1: memang bisa diimbangin dengan asupan bakteri baik ya, kamu sering makan yogurt. Tapi yang lebih baik disarankannya kalau bisa ya udah hand sanitizernya jangan berlebihan.
0: Gue kira tadi jangan berlebihan yogurtnya, kebalik ya.
1: Jadi yogurt itu kan memang dia punya bakteri baik yang memang ngebantu untuk membersihkan pencernaan
0: ya.
1: Tapi ya kalau bisa hand sanitizernya kalau nggak begitu dibutuhkan nggak usah terlalu berlebihan.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Mungkin saran gue rockstar, hand sanitizer tuh lo gunakan saat memang lagi butuh yang cepat, yang sasat kita bersih-bersih gitu doang. Jangan digunakan setiap menit karena ada juga orang
1: yang
0: takut kotor banget, parnoan gitu kan. Jadi dalam setiap menit akan disemprotkan, jangan sampai gitu rockstar. Karena balik lagi, sesuatu yang berlebihan gak akan baik.
1: Benar.
0: Maka dari itu sharing sama kita rockstar tentang pengalaman kamu dengan per hand sanitizeran ini. Pastinya bisa di WhatsApp kita 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita. Dan jangan lupa di follow ya di @therockinglife.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Kapan FM The Rocking Life Value, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Intinya tadi kita udah ngebahas topik ya tentang pengalaman menggunakan hand sanitizer yang berlebihan itu gak baik, rockstar. Dan karena memang udah jam 9, udah saatnya kita closing topik. Tapi jangan sedih, karena kita bakal masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini.
1: Yes, yes.
0: Intinya rockstar, kebiasaan apapun untuk menjaga kebersihan yang berlebihan belum tentu selalu lebih baik. Mm-mm. Ya kan? Lebih baik ketika kamu ingin ngelakuin sesuatu, apalagi berhubungan dengan medis, terus kesehatan, itu tuh kalau bisa langsung tanya sama ahlinya.
1: Ahlinya, betul ya kan? Betul. Termasuk juga kan sekarang banyak ada sumber-sumber rockstar yang dapat memperkuat literasi kita juga.
0: Yes.
1: Terus pertambah lagi pengetahuan kita tentang kesehatan. Jadi gunakanlah sebaiknya rockstar, jangan sampai berlebihan. Balik lagi, apapun yang kita gunakan berlebihan, walaupun kita awalnya pengen biar bersih selalu, tapi kalau berlebihan akan kurang baik juga.
0: Betul.
1: Selalu jaga kesehatan ya, rockstar.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi

0: Course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Aku tuh lagi seneng banget dengerin lagu-lagu yang berbau Latina.
0: Latina.
1: Latina.
0: Yes.
1: Soalnya menurutku tuh kalau misalnya dengerin lagu-lagu Latin gitu ya, kayak bawaannya tuh kayak seksi.
0: Yes, benar sih, benar sih.
1: Bawaannya pengen goyang dan lebih confident aja.
0: Betul, gitu. Betul. Kalau ngomongin tentang lagu-lagunya udah pasti enak. Cuman gue pengen nanya, lo ada rekomendasi juga gak sih yang ada sebuah tempat yang ngasih spot yang benar-benar Latin banget, yang mungkin terinspirasi dari Meksiko biar gue nggak usah jauh-jauh terbang ke sana.
1: Wajib.
0: Ada juga.
1: Ada.
0: Di Bali tapi.
1: Di Bali, di Jimbaran.
0: Yakin.
1: Bali Jimbaran. Terus kamu bisa nikmatinnya dari rooftop.
0: Rooftop. Kalau berarti bisa lihat sunset.
1: Bisa lihat sunset.
0: Oke. Okay.
1: Bisa nyobain makanannya.
0: Kalau gue mau foto bisa.
1: Aduh, jangankan foto sayang, kamu mau buat video di setiap sudutnya itu. Cenah banget.
0: Bagus banget. Di mana sih? Gue penasaran banget. Ada tempat lengkap itu.
1: Pokoknya Rockstar dan juga Weda, lu harus cobain Adriana Cucina and Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Bayangin ya, kamu bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik, Adriana Cucina and Bar gak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana, Rockstar.
0: Okay. Terus.
1: Jadi kalau kamu bertanya-tanya gimana sih yuk bentuknya, coba langsung datang dan nikmatin makanan yang dikurasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman, dan pastinya berfoto di banyak spot Instagramable-nya.
0: Okay, gue harus kesini sih.
1: Harus.
0: Lu udah pernah? Tapi
1: udah
0: ya.
1: Lu mau bawa temen, lu mau bawa pacar, lu bisa. Mau bawa keluarga, bisa.
0: Vibesnya mantap ya.
1: Vibesnya mantap.
0: Oke.
1: Dan pastinya
0: terus.
1: Adriana Cucina and Bar mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis, Rockstar. Dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan nih kamu bisa arrange acara spesial kamu juga di sini. Langsung check info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Yes, Rockstar gak kerasa ya, benar-benar waktu ini berjalan dengan sangat amat cepat.
1: Betul.
0: Kalau ngomongin tentang kemarin, kita baru aja memulai si Agustus ini, Rockstar.
1: Iya.
0: Ternyata udah jalan, udah menuju ke pertengahan. Walaupun ini masih awal-awal menuju pertengahan ya, cuman benar-benar kerasa ngebut banget. Iya. Cuman semakin ngebut, gue akan semakin seneng. Kenapa karena gue bisa ngajakin lo kesini, Rockstar. Karena di tanggal 7 dan 8, which is Jumat dan Sabtu, 7 dan 8, kenapa belibet ya? 7 dan 8 Agustus 2026, Rockstar. Karena saking excitednya, gue akan ngajakin lo kesini ke Ikan Bar at the Western Resort Nusa Dua, Bali. Karena mereka presents exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha.
1: Ada apa aja itu di sana, Bunda?
0: Ada banyak banget. Lo bisa nyobain eksklusif cocktails buatan Kiki Mocha,
1: yes,
0: hand mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club and Modern House.
1: Wow.
0: Jadi dengan lebih dari 20 tahun pengalamannya, yes, Kiki Mocha akan membuat dan mengkurasi cocktail spesial yang hanya ada di event ini. Dan bersama pastinya dengan Ikan's Head Bartender,
1: yes,
0: Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026.

Stream Nusa Nusa 2 Bali di Sabtu dan Jumat ini, Rockstar. Yep. Via WhatsApp, buruan reservasi di 0811-3885-739. Dan pastinya sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @ikan.bali juga @westinbali.

0: with The Rockyland Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, dan pastinya kali ini kita mau ngasihin kamu info yang kayaknya udah kamu tunggu-tunggu. Buat kamu yang pingin banget ya ngebayangin gimana sih mukanya Yu Madeline dan Harry Weda. Pingin ketemu kita tiap hari. Langsung aja gabung ya jadi keluarganya The Rocky Life Bali. Apalagi khususnya kamu yang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru, The Rocky Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account executive. Jadi rockstar dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun,
0: okay.
1: Punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, terus juga comfortable buat approaching client online and offline, tertarik dengan dunia media, konten dan juga branding, punya sales experience is a plus, dan juga pastinya diutamakan Bali Best ya rockstar. Kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockinglifebali. Atau juga bisa email sekarang juga ke ramahtunisa@mramedia.com. Ingat ya, kamu kalau memang ini adalah kamu dan kamu ngerasa, aduh aku pengen coba, langsung aja direct message di Instagram @therockinglife.bali. Dan juga bisa email sekarang juga ke ramahtunisa@mramedia.com.

0: Aduh, sudah tidak terasa jam 10 ya.
1: Bener-bener time so flies, Rockstar.
0: Ya udah saatnya kita berdua pamit dulu, Rockstar. Tapi kita juga mau say thank you buat kamu yang udah tune in dari jam 7 sampai 10 pagi ini. Udah ikutan topik kita, udah ikutan request lagu. Kenapa nih? Ini dia kayaknya udah butuh asupan makanan nih, Rockstar ya. Karena udah jam-jam rawan begitu juga kamu, Rockstar. Dan semoga semangat hari ini ngejalanin harinya. Besok kita berdua balik lagi nemenin kamu di jam 7 sampai 10 setiap Senin sampai Jumat di GMHR. So you Madeline pamit.
1: Herwida juga ikutan pamit, Rockstar. And have a rockin' day. Bye bye, Rockstar.
2: GMHR comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL.

tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3-course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi,

0: Biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan. Kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa di mana?
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau

Ya The Rockin Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung. Pertanyaannya nggak semua orang tahu jawabannya. Nggak tahu gimananya, nggak tahu gimananya. Gimana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmati pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha.

0: Papa perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget. Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai. Bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha.

cocktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's Head Bartender Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at @dubaisin.com.2 Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Kita wahai anak muda,
1: aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi kita akan

Trikors yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja

buat tambahan per satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue

mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta. Sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo. Jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.
3: This is TRL. The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

98.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya.

juga Bar Takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kami bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung cocktails buatan Kiki Mocha

The Event ini bareng sama Ikan's Head Bartender Denny Alan Hartono yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin di Sorota 2 Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954. Juga

0: dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol, udah gitu tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin'

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pihak kepolisian Malaysia mengonfirmasi penangkapan seorang warganya berinisial DI di Bandara Juanda, Surabaya setelah kedapatan membawa narkotika dan lebih dari 1000 butir ekstasi Senin 3 Agustus 2026. Pelaku berasal dari Johor, membawa narkotika senilai 2,7 miliar rupiah dengan cara melilitkan 4 bungkus dan 1089 pil ekstasi di area tubuhnya. Kepolisian Malaysia menegaskan akan bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penangkapan ini. Berita kedua dari entertainmentnews.com, Tom Holland dan Zendaya memutuskan untuk mengambil jeda istirahat dari industri film setelah penayangan perdana film Spider-Man Brand New Day yang tayang 31 Juli 2026. Keputusan ini disampaikan bos Marvel, Kevin Feige, setelah film keempat Spider-Man Brand New Day, Marvel Cinematic Universe mendapat pendapatan minggu pertama domestik 360 juta dolar Amerika atau sekitar 5,8 triliun rupiah, mengalahkan rekor Avenger Endgame 357,1 juta dolar Amerika atau sekitar 5,7 triliun rupiah. Marvel memberikan waktu istirahat penuh kepada Tom Holland dan Zendaya tanpa membebani jadwal promosi maupun agenda kerja mendatang. Berita ketiga dari bola.com, Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat penolakan dari jajaran penjabat eksekutifnya setelah memunculkan wacana penjualan saham Piala Dunia yang memicu kekacauan internal organisasi. Sekjen FIFA Matthias Grafstorp, kepala pengembangan sepak bola Arsene Wenger, dan juga jajaran direksi menilai rencana tersebut merusak integritas lembaga dan dilakukan secara sepihak. Meski proposal itu akhirnya resmi dibatalkan, sikap jajaran penjabat ini membuat posisi politik Gianni Infantino makin tersudut, termasuk munculnya penolakan dari sejumlah federasi anggota untuk mendukungnya dalam pemilihan Presiden FIFA periode 2027 hingga 2031. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

93.4 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rock in Life Bali. Emang di semua orang itu bawaannya kalau udah ngomongin weekend nih rockstar, kalau kamu ngeliat gitu kan, weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang gak lagi, karena ada Brimo Nusa 2 Eko Mar-

dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua, Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata, dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang karena acara sendiri free entry, dan cek info lengkapnya sekarang di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. This thing right here is letting all the ladies know.

berbuat lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu pengen weekend escape yang seru, rockstar, itu biasanya bikin kita bingung ya. Pertanyaan yang nggak semua orang tahu jawabannya, nggak tahu di mananya, nggak tahu gimananya. Di mana sekarang kamu bisa banget? Kalau pengen weekend escape yang seru, nikmatin pemandangan Pantai Nusa Dua sekaligus minum-minum santai, bisa nih di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, yang punya eksklusif guest shift dan juga bar takeover with Kiki Mocha. Hari Jumat dan Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu bisa dapat pengalaman eksklusif nyobain langsung koktail buatan Kiki Mocha. Beliau adalah head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan juga Modern House. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha akan bikin dan kurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bareng sama Ikan's head bartender, Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesia's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia and Malaysia 2026. Jadi kamu reservasi sekarang, cek info lengkapnya di WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Itu nomornya adalah 0811-3885-739. Sekali lagi 0811-3885-739. Follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi @ikan.bali dan juga @westinbali.

gitu kan. Weekend tuh bawaannya bingung, ruwet, ribet gitu kan. Tapi sekarang nggak lagi, karena ada Brimo Nusa Dua Eco Market 2026. Di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dan juga di hari Minggu 9 Agustus 2026 dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua, Bali. Akan ada lebih dari 50 lokal bazar, kemudian ada local food, ada eco-friendly product, ada pameran seni dan budaya, ada talk show inspiratif, ada workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, terus ada Bagus Wirata dan banyak artis-artis lainnya. Kamu harus datang karena acara sendiri free entry, dan cek info lengkapnya sekarang di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Dan acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC Creating Destination, dipersembahkan oleh Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten.

0: welcome drink saat kembali ke resort dan lunch. Mau ramean juga bisa. Cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Wait.
1: The Rockin' Life News Update.
2: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pihak kepolisian Malaysia mengonfirmasi penangkapan seorang warganya berinisial DI di Bandara Juanda, Surabaya setelah kedapatan membawa narkotika dan lebih dari 1000 butir ekstasi Senin 3 Agustus 2026. Pelaku berasal dari Johor, membawa narkotika senilai 2,7 miliar rupiah dengan cara melilitkan 4 bungkus dan 1089 pil ekstasi di area tubuhnya. Kepolisian Malaysia menegaskan akan bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia untuk mengusut tuntas kasus penangkapan ini. Berita kedua dari entertainmentnews.com, Tom Holland dan Zendaya memutuskan untuk mengambil jeda istirahat dari industri film setelah penayangan perdana film Spider-Man Brand New Day yang tayang 31 Juli 2026. Keputusan ini disampaikan bos Marvel, Kevin Feige, setelah film keempat Spider-Man Brand New Day, Marvel Cinematic Universe mendapat pendapatan minggu pertama domestik 360 juta dolar Amerika atau sekitar 5,8 triliun rupiah, mengalahkan rekor Avenger Endgame 357,1 juta dolar Amerika atau sekitar 5,7 triliun rupiah. Marvel memberikan waktu istirahat penuh kepada Tom Holland dan Zendaya tanpa membebani jadwal promosi maupun agenda kerja mendatang. Berita ketiga dari bola.com, Presiden FIFA Gianni Infantino mendapat penolakan dari jajaran penjabat eksekutifnya setelah memunculkan wacana penjualan saham Piala Dunia yang memicu kekacauan internal organisasi. Sekjen FIFA Matthias Grafstorp, kepala pengembangan sepak bola Arsene Wenger, dan juga jajaran direksi menilai rencana tersebut merusak integritas lembaga dan dilakukan secara sepihak. Meski proposal itu akhirnya resmi dibatalkan, sikap jajaran penjabat ini membuat posisi politik Gianni Infantino makin tersudut, termasuk munculnya penolakan dari sejumlah federasi anggota untuk mendukungnya dalam pemilihan Presiden FIFA periode 2027 hingga 2031. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan

0: hukumnya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Entertainment Media. Back at it again with me, Saskar Abimanyu. Of course, di Drive and Jive yang bakalan nemelin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti. Dan di sini kita punya banyak banget yang bisa gua share ke lo, seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di

ada ramalan cuaca, terus kita juga punya obrolan seru di Afternoon Talk, dan last but not least ada recommended movie nanti di segmen terakhir. Jadi kata gue, yang lagi OTW pulang dari kantor, dari kampus atau dari sekolah, yang lagi streaming di kafe, di rumah atau dimanapun kalian berada, stay tune di sini sama gue karena kita bakal seru-seruan di sore hari ini. Gue pengen

0: Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

entertainment media. Di zaman sekarang ini rockstar ya sudah enggak harus gitu loh catching feelings gitu sama orang. Rockstar ya, karena menurut gua yang Gen Z, gua kan Gen Z ya, karena gua yang Gen Z itu gua melihat teman-teman gua tuh yang catching feelings tuh rata-rata jatuhnya sakit hati gitu rockstar ya, karena terlalu cepat untuk

dihidangkan di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort gitu. Kata gue, lu kesini aja si Rockstar ya, karena ada pengalaman yang eksklusif banget yang lo bisa nikmati, yaitu namanya catch and grill. Nah, dimulai dari jam

0: gitu. Nantinya di jam 12 siang kita akan diajak buat menikmati hidangan 3 course yang diolah dari tangkapan yang lo tangkap di pagi tadi itu. Nah, secara khusus juga disiapkan di Toya Beach Bar and Grill. Nah, pengalaman eksklusif ini bisa lo nikmatin dengan cuma 4,5 juta rupiah plus-plus per couple-nya, dan cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus untuk tambahan per satu orang berikutnya. Nah, ini tuh udah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi kata gue, lo kesini sih, refreshing gitu, daripada catching feeling, mending lo catch and grill aja. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di 0811-3830-5954, dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di 0811-3830-5954 dan sosial medianya di @sofitelbalinusa2.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.

gue Army soalnya Rockstar ya, yang videonya itu dihapus dari website Grammys. Nah, hal ini tuh diperkirakan dilakukan setelah BTS memutuskan untuk melakukan boykot dan tidak ikut dalam penghargaan Grammy di tahun ini. Nah, dari pantauan di website resmi, video Dynamite BTS di 2021 dan Butter pada 2022 resmi hilang dari website dan juga YouTube Grammy. Nah, sedangkan di YouTube dan website resmi BTS, videonya tuh masih bisa ditonton dan masih ada gitu. Nah, sebelumnya di tanggal 29 Juli lalu BTS secara resmi mengajukan pembatalan album dan karya musik mereka masuk dalam nominasi Grammy yang akan diadakan Februari 2027. This is Askarabi.

0: 98 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Talk and Entertainment Media. Setiap weekend pasti ada aja gitu satu pertanyaan yang muncul di grup chat atau di dalam pikiran kalian gitu, ada di tongkrongan gitu. Ada apa sih yang seru di minggu ini gitu. Nah, daripada ujung-ujungnya tuh cuma muter-muter ke mall yang itu-itu aja, ke coffee shop yang itu-itu aja, ke tempat nongkrong yang itu-itu aja, kata gue mending cobain event yang gak cuma seru tapi juga penuh dengan inspirasi. Yaitu ada BRIMO, ada BRIMO Nusa Dua Eco Market 2026, Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua, Bali. Nah, akan ada lebih dari 50 lokal bazar, local food, eco-friendly products, pameran seni budaya dan juga seni dan seni dan budaya gitu maksud gue Rockstar. Terus juga talk show inspiratif, ada workshop, ada kegiatan wellness, ada fashion show dan juga ada penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata dan banyak banget artis lainnya yang seru-seru. Nah, terus yang paling gong lagi ya, acara ini tuh free entry. Nah, lo bisa cek info lengkapnya di @denusa2.bali. Sekali lagi, cek info lengkapnya di @nusa2.bali. Acara ini diselenggarakan oleh In Journey Tourism Development Corporation, Creating Destination, dipersembahkan oleh BRIMO Mudah dan Serba Bisa dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda, Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintahan Kabupaten Badung. Di ramalan cuaca ini untuk 6 Agustus 2026, ramalan cuaca itu adalah untuk Bali dan Badung dan Denpasar dan Gianyar dan Tabanan juga akan cerah berawan dengan kemungkinan hujan berdurasi pendek ya Rockstar ya. Nah, di siangnya itu juga bakal cenderung cerah dan sore ke malam akan ada angin kencang dengan intensitas cukup tinggi. Nah, untuk mengejar sunrise besok tuh akan ada di jam 6.33 pagi dan juga sunset akan ada di jam 6.17 sore. Nah, kata gue Rockstar, lo sedia payung sebelum hujan, sedia jaket sebelum flu dan juga sedia tolak angin daripada lo masuk angin.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

liburan gitu, cukup 2 atau 3 jam gitu buat kabur sebentar dari rutinitas. Ya, duduk santai, lihat sunset, makan enak gitu, ngobrol tanpa buru-buru. Sesimpel itu aja kadang-kadang tuh udah bisa bikin kita sangat-sangat bahagia. Kalau kata gue, lo datang dan duduk-duduk itu di Adriana Cucina and Bar, coba ya, di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Karena bayangin aja nih, lo bisa chill out dari titik tertinggi Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Terus juga terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Dan juga Adriana Cucina and Bar enggak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama lo berada di sana. Nah, cobain langsung dan datang. Terus juga menikmati makanan yang dikurasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman, dan juga tentunya berfoto di banyak spot Instagramable-nya. Nah, Adriana Cucina and Bar itu mulai buka jam 4 sore dari hari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan di sini lo juga bisa arrange acara spesial seperti arisan, reunian, nongkrong-nongkrong, bisa birthday pun bisa. Jadi langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, follow Instagramnya di

0: @adrianabali.rooftop, sekali lagi di @adrianabali.rooftop.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Dan Throwback kali ini kita ada lagu dan yang berjudul The Most Beautiful Girl in the World by Prince. Nah, dirilis Prince tahun 1994 sebagai musisi independen karena saat itu sedang berantem katanya sama labelnya Warner Bros. Nah, lagu ini tuh menjadi soundtrack Miss USA di tahun yang sama dan dibuat dengan video klip yang memakai banyak banget model perempuan dari berbagai etnis dengan pesan kalau kecantikan itu bisa datang dari mana saja. Nah, uniknya di 2013 Bruno Mars sering banget menyanyikan lagu ini sebagai penghormatan pada Prince di setiap konsernya. Nah, keunikan lainnya itu adalah lagu ini sempat menghilang dari layanan streaming karena

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Brimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru.

0: lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Clef Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pernah gak sih lo rasa berada di fase yang lo mikir tuh kayak hidup lo gitu-gitu aja dan lo butuh tantangan baru gitu? Bukan karena pekerjaan yang sekarang tuh jelek, tapi karena emang pengen berkembang aja gitu, ketemu orang baru, mengasah skill, menemukan skill-skill baru, dan belajar hal-hal yang belum pernah lo dicoba gitu. Nah, kalau memang lo lagi ada di fase itu, kata gue, lo join di sini di The Rockin' Life Bali, ya kan? Karena di sini tuh kita sedang membuka posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, lo punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus bisa bekerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience, itu adalah nilai plus, dan yang diutamakan itu adalah Bali Bay. Nah, lo bisa kirim CV dan lamaran kamu direct message Instagram kita di @drockinglife.bali atau email aja sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, dan kata gue, kirimin CV dan lamaran kamu langsung ke DM Instagram @drockinglife.bali atau email aja ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, kirimin CV ke DM @drockinglife.bali dan juga email ke rahmatunisa@mramedia.com.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Dan kita sudah kembali lagi di jam yang lo tunggu-tunggu rockstar, yaitu jam 6 sore. Nah, jam 6 sore itu sebenarnya ngapain sih, Abi? Ya request lagu lah rockstar, karena Afternoon Booster sudah dibuka. Jadi tunggu apa lagi, kata gue, lo request lagu di Instagram kita di @rockinlove.bali. Cek sosial medianya, di sana sudah ditulisin dan dibikinin Instagram story. Ada question box yang lo bisa isi dengan lagu dan juga pendapat lo soal topik yang bakal gue bahas. Nah, topiknya itu adalah hyperlocal lifestyle, ya kan? Pernah gak sih lo merasa kalau misalnya perjalanan naik mobil membuat kita tuh jadi tua di jalan gitu, saking macetnya kita malah menua gitu di dalam mobil, pantat sampai gepeng gitu ya, sakit gitu. Nah, misalnya kita tuh menongkrong di jam 5 di mall dan janjian gitu, kita harus berangkat dari jam 2 siang rockstar ya, dan bahkan perlu sekitar 1 jam lebih dari rumah menuju ke tempat yang dijanjikan atau di tempat yang dituju gitu. Dan gak cuma itu, beberapa orang yang berkegiatan dengan mobil di Bali pun mengakui kalau naik mobil tuh sudah sangat menghabiskan waktu mereka. Sama kayak saya, rockstar, ya ampun, kemana-mana saya naik mobil itu saya harus prepare 2 jam sampai 3 jam sebelum waktu yang dijanjikan, rockstar, ya. Kayak stres gitu saya, kayak aduh, macet gitu. Nah, karena alasan dan keluhan tadi itu muncul usulan hyperlocal lifestyle. Apa sih itu hyperlocal lifestyle? Coba kita bahas. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kamu di Bali ini kita hitungannya boros waktu di jalan atau enggak? Apa sih alasannya? Coba langsung sharing di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 dan mention kita di social media di @drockinlove.bali. Sekalian request lagi.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: yaitu hyperlocal lifestyle. Nah, hyperlocal lifestyle sendiri adalah konsep yang menggambarkan seseorang melakukan sebagian besar hidupnya dalam lingkungan yang sama itu-itu aja karena berbagai alasan untuk nggak keluar dari lingkungan terdekatnya. Nah, beberapa alasan tersebut itu adalah 1. Kemacetan terlalu memakan waktu. 2. Bekerja bisa dengan remote dari mana aja dan di mana saja. Dan yang ketiga itu nggak adanya kebutuhan mendesak untuk keluar dari lingkungan tempat tinggal kita atau keluar dari rumah gitu. Nah, hubungannya dengan Bali adalah semakin macetnya satu wilayah membuat kita tuh jadi males gitu ke tempat itu. Contohnya kayak Canggu gitu. Saya walaupun saya bekerja di Canggu, tapi Canggu tuh macet, tapi saya harus ke sana. Tapi saya males. Aduh, apa saya harus beli helikopter ya? Aduh. Gimana menurut lo Rockstar, di Bali ini kita hitungannya boros waktu di jalan apa enggak? Coba kasih tahu alasannya apa. Coba sharing ke gua di 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 dan mention kita di Instagram sekalian request lagu. Ingat, gua tungguin sekarang juga.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko, Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Tinta. SM Barat FM, you listening to The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Belakang ini tuh makin banyak orang yang sadar kalau mendukung produk lokal itu gak harus nunggu momen tertentu, Rockstar. Kadang cukup dengan datang ke sebuah event, nyobain kulinernya, belanja dari UMKM, atau sekedar menikmati karya para kreator lokal itu aja udah jadi bentuk dukungan yang berarti gitu loh. Dan kalau misalnya emang lo akhir-akhir ini pengen nge-support gitu ya kan, orang-orang lokal gitu, tenaga-tenaga lokal dan talent-talent lokal, kata gue lo ke Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 Sabtu 8 Agustus 2026 dan Minggu 9 Agustus 2026 mulai jadi dari jam 7 malam di Sidewalk Peninsula Island di Nusa Dua Bali. Di sini akan ada lebih dari 50 lokal bazar, local food, eco-friendly product, pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, dan juga penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan banyak artis lainnya. Dan acara ini tuh free entry ya Rockstar ya. Jadi wah, kata gue lo harus kesini. Cek info lengkapnya di @denusa2.bali. Di @denusa2_bali. Sekali lagi, cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh InJourney Tourism Development Corporation, Creating Destination, dipersembahkan BRI Mo atau BRIMO Mudah dan Serba Bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda. Narmada memang beda. Astra Honda Motor, One Heart, Coca-Cola. Saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung. Masih membahas lagi, kita bakal bahas dan kita bakal kulik-kulik lagi Rosaria tentang hyperlokal ini Rosaria. Tadi gue mau ngomong apa ya? Lupa lagi gue. Apa benar kita tuh bisa menerapkan hyperlokal lifestyle di Bali? Ada beberapa hal yang harus kita cek terlebih dahulu sebelum memutuskan melakukannya, Rosaria. Apakah tempat bekerja remote dekat rumah kita ada banyak atau enggak? Terus ada seberapa banyak tempat hangoutnya? Terus apa benar butuh waktu lama untuk mencapai daerah yang kita tuju untuk meeting, kerja, atau sekedar makan dan nge-gym? Nah, beberapa ahli bilang kalau perjalanan yang diperlukan untuk mencapai tempat tujuan adalah lebih dari 1 jam, maka kita tuh bisa disebut nggak worth it, karena akan membuat kita tuh lebih banyak stres dibandingkan membuat bisnis atau mendapatkan stress release-nya gitu. Jadi kata gue, kalau misalnya lo diajak temen lo, cabut yuk kesini, terus lo lihat Google Maps sejam, kata gue diem di rumah, Rockstar teleponan aja. Nah, menurut lo di Bali ini hitungannya kita boros waktu di jalan apa enggak, apa alasannya?

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola.

0: Into the Rock Lab Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kata gue, Roxer, lu jaga kesehatan, Roxer. Karena kalau misalnya lu gak jaga kesehatan, lu bisa kayak gue gitu, gak fokus gitu kan. Jaga kesehatan mental dan juga kesehatan ini lu, apa namanya, badan lu gitu ya kan. Kalau misalnya lu kayak, apa namanya, tidak menjaga kesehatan, seperti gue nanti. Nah kalau kata gue, kalau lo pengen mental lo sehat-sehat aja gitu, atau nggak pengen sekedar nge-refresh-refresh mental, refresh-refresh kebugaran jasmani dan juga rohani, buset, kata gue lo coba visit Adriana Kushina and Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Nah di sini lo bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Nah terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik, Adriana Kushina and Bar nih nggak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Langsung aja coba datang dan nikmati makanan yang dikurasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologist dan bartender berpengalaman, dan juga tentunya berfoto-foto di banyak spot Instagram mobilnya. Nah, Adriana Kushina and Bar ini mulai buka jam 4 sore dari Senin sampai Kamis, dan buka dari jam 11 siang di hari Jumat sampai Minggu. Bahkan lo bisa arrange acara spesial lo di sini, berbagai macam acara lo bisa arrange pokoknya. Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop. Nah, kalau misalnya lo hangout ya, Rockstar, kata gue, deket-deket rumah aja itu udah oke-oke aja, Rockstar, gitu. Kalau misalnya emang lo mau hangout yang jauh, saran gue tuh ya, caps pakai motor, caps pakai motor, gitu. Kalau misalnya lo gak pengen ribet, gak pengen, apa namanya, tua di jalan, kata gue ya pakai motor, gitu ya. Walaupun pakai motor juga tetap macet, tapi ya lo bisa kan, lo bisa sat gitu. Kalau misalnya lo pakai mobil, hangout jauh-jauh, kata gue nggak worth it ya, karena sekali lagi bensin mobil belum, oli mobil belum, mental lo juga bakal kegeser gitu ya. Kalau misalnya lo macetnya lama nggak jalan-jalan gitu mobilnya, mending hangoutnya di dekat-dekat rumah aja gitu, Rockstar. Pokoknya ini aja sih kata gue, tinggal pintar milih tempatnya aja, Rockstar, gitu. Kalau lo bisa memilih pasangan yang tepat, kenapa tempat nongkrong gak bisa?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Brimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

you listening to The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini di studio ya Rockstar ya. Kalau misalnya gue di laut, bukan siaran namanya gue. Kalau misalnya di laut tuh namanya Catch and Grill. Persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa 2 Beach Resort

mancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali, dan lunch di Toya Beach Bar and Grill. Ini worth it banget, jadi sekarang reservasi aja. Cek info lengkapnya di 0811-3830-5954 dan juga follow sosial media di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, 0811-3830-5954, follow sosial media di @sofitelbalinusa2.

0: perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Spin Jive continues right after this.
2: Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

Bell FM, you're listening to The Rockin' Up Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Semua orang ingin weekend escape seru, tapi gak semua orang tahu di mana dan bagaimana. Nah, kalau misalnya lo gak tahu, sini gue kasih paham. Lo harus ke Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali, cause they present the exclusive guest shift and bar takeover with Kiki Mocha di hari Jumat dan Sabtu di 7 dan 8 Agustus 2026 di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Di sini lo bisa ngedapetin pengalaman eksklusif mencoba langsung koktail buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta sekaligus konsep founder dari The Cocktail Club dan Modern House. Nah, dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, Kiki Mocha ini akan membuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event ini bersama dengan Ikan's head bartender Danny Allen Hartono yang juga adalah Indonesian's winner of the Marriott International Sustainable Bartender Championship Indonesia dan Malaysia 2026. Jadi reservasi sekarang dan cek info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at The Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-3885-739 dan follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi WhatsAppnya di 0811-3885-739 dan follow sosial medianya di @ikan.bali dan juga @westinbali.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Brimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian

0: FM, you're listening to The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya lo merasa hidup lo tuh gitu-gitu aja, Lockstar. Bangun pagi, lari, pulang, ngupload Strava, gitu-gitu doang ya. Yang kan tidak ada challenge gitu, Lockstar namanya. Kata gue, challenge lah diri lo untuk masuk ke dunia dan ke lingkungan yang belum pernah lo cobain gitu. Kalau misalnya emang lo pengen nyari tantangan yang mantap gitu, yang bisa bikin lo upgrade, kata gue, lo join The Rocking Life Bali sebagai account eksekutif, yang syaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, bisa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online maupun offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kata gue, kirim CV lo sekarang ke DM Instagram @rockinglife.bali atau email sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, @rockinglife.bali dan email rahmatunisa@mramedia.com.
1: What do you know about the multiverse?
2: No need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Recommended movie kali ini kita punya film berjudul Upgraded, ya kan. Kalau misalnya Folded itu Kelani, aduh gak nyambung lagi Rosal. Yaudah, kita ketemu bahas movie aja deh. Bercerita tentang perempuan bernama Anna yang magang di rumah lelang di New York, dan bercita-cita besar gitu di dunia seni. Nah, kesempatan dalam hidupnya itu berubah saat satu hari karena kesalahpahaman, kursi pesawatnya di-upgrade jadi first class dan bertemu dengan laki-laki bernama Saskara Abimanyu. Yelo, bukan dong. Bernama William yang tampan dan kaya. Loh, saya juga tampan, tapi belum kaya. Dan gak ingin kehilangan kesempatannya, Anna berpura-pura jadi pekerja kurasi seni tingkat tinggi dan kaya, terus malah jalan-jalan bersama si William di London. Nah, di sana semakin memperbesar kebohongan demi kebohongan dan malah bergaul dengan kelompok elit Inggris. Di sinilah semua kekacauan dimulai, karena semakin Anna berbohong, semakin identitasnya dikorek dan berisiko ketahuan. Nah, enggak hanya itu, makin panjang dan juga perjalanan pekerjaannya makin rumit dan bertambah risiko dia jadi pengangguran lagi. Kata gua, lo nonton langsung di streaming platform, judulnya Upgraded.
4: This is TRL. The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Brimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: It's Important FM, you're listening to The Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar dari jam 5 sampai jam 8 malam. Ini saatnya gue buat signing out. Lo kalau misalnya resign, jangan dong, gak boleh. Saya gak mau kalau resign ya. Wow. Pokoknya rockstar, senang-senanglah kalian di hari Rabu ini, ya kan. Hari masih panjang, malam masih panjang gitu. Tapi kalau misalnya malam panjang, gue bilang pakai istirahat aja, jangan kemana-mana. Itu rockstar ya. Mau yang lagi di jalan, mau yang lagi di rumah streaming, thank you so much. Buat produser saya juga, Dana Suwardana, thank you so much. Dan buat operator yang bertugas juga sekarang, semangat bekerjanya. Saya sekarang Bima Yu pamit. Have a rocky night, rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding, dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Halo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Bimo, Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Indonesia.
1: BRIMO Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. BRIMO Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua, Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi, @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan BRIMO, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita

0: Yes, good morning Rockstar. Back again di 87,8 FM The Rocking Lifestyle, your number one lifestyle and entertainment media. Hai Rockstar, gak kerasa udah hari Kamis ya. Walaupun tidak gerimis, semoga hati kamu juga selalu manis ya Rockstar. Dibarengin GMHR, barengan Yui Madeline dan juga Harry Weda pastinya yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi ini. Oke, sebelum kita menunggu Weda ya yang masih jalan, aku mau kasih tahu kamu dulu nih tentang perkiraan cuaca hari Kamis 6 Juli 2026 menurut BMKG ya Bun ya. Hari ini tuh cuaca Bali diperkirakan secara berawan hingga berawan. Dan buat Rockstar yang mungkin hari ini punya planning untuk ngelihat sunset, matahari terbenam nanti jam 18:18 okay. Wita, dengan potensi tertutup awannya 35-50%. Lumayan ya Wak ya. Itu sih kalau 50% udah mataharinya udah malu-malu, syai-syai cat.
1: Malu-malu ya. Jadi cuman kalau semisal kita ngeliatin sunset, berarti itu masih kelihatan harusnya ya.
0: Harusnya. Walaupun dia kayak setengah nih kayak gitu. Bisa dibayangkan? Ya udah coba berusaha membayangkan sendiri ya, Rockstar. Dan pastinya semoga hari ini bisa berjalan dengan baik. Buat kamu yang udah di jalan, hati-hati di jalan, Rockstar. Buat kamu yang mungkin baru mau prepare, semangat ya hari ini ya. Karena hari Kamis harus manis-manis ya gak sih?
1: Betul-betul Rockstar. Semoga juga semua rencana lo yang udah di prepare dari kemarin-kemarin-kemarin-kemarinnya dapat terlaksana di hari ini. Dan pastinya juga kita bakal nemenin lo selama 3 jam ya, dari jam 7 sampai 10 pagi ini Rockstar. So this is GMHR, good morning,
0: happy Rockstar
1: with the
0: Yuyu Medulin.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali. Sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
6: Oh boy.

0: Indonesia.com. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas membantah rumor yang menyebut dirinya akan mengundurkan diri di tengah konflik bersenjata yang melibatkan Amerika dan Israel. Melalui pidato resminya, Masoud Pezeshkian menegaskan tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, sekaligus membantah isu perselisihan internal dengan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dan juga pihak militer. Hal ini disampaikan untuk memastikan stabilitas pemerintahan Iran setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika sempat runtuh dan memicu ketegangan baru di wilayah tersebut.
1: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan hukuman 2 tahun penjara kepada Ekadek Aryawan, nahkoda kapal Bali Dolphin Cruise 2, atas kasus kelalaian yang menyebabkan kapalnya terbalik di Pantai Sanur Agustus 2025. Ekadek Aryawan terbukti mengangkut penumpang melebihi kapasitas izin berlayar dan nekat menerobos gelombang tinggi yang menyebabkan kapal terbalik hingga menewaskan 2 warga negara Tiongkok dan seorang awak kapal. Vonis 2 tahun penjara ini lebih ringan 1,5 tahun dari tuntutan jaksa setelah hakim mempertimbangkan itikad baik terdakwa dan adanya ganti rugi yang telah diserahkan perusahaan kepada keluarga korban. This is Heri Weda.
0: This is you, Madeline.
1: For The Rockin' Life Bali.
0: Newsroom.
2: GMHR. Only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Well, it's 1 FM. This is Jeroki Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, kalau tadi kita udah dinyanyiin sama Yofi and Nunuh ya. Sayang-sayang, dia ada yang punya makannya sebelum dia dipunyain orang. Pepet rockstar, pepet.
0: Nah, kalau Yofi sendiri ada ngasih tips pepet mempepet orang?
1: Ada dong, pastinya kalau kita pingin ngambil hati seseorang, pastinya kita harus ngajakin dia untuk ngedate dulu. Kita harus tunjukkan.

0: experience yang dia gak pernah coba sama siapapun, yes, kecuali yes, yes, cuman sama kamu. Soalnya pas banget nih, Rockstar, buat kamu yang mungkin nih lagi wondering, aku lagi pingin deketin seseorang tapi aku bingung banget nih mau bawa dia kemana. Udah cus, bawa dia ke Ikan Bar at the Westy Resort Nusa Dua Bali, present exclusive guest and bar takeover with Kiki Mocha di hari Jumat dan Sabtu ini, which is tanggal 7 dan 8 Agustus 2026.
1: Wow,
0: di Ikan besok
1: ya.
0: Besok banget di Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Pokoknya Rockstar, dapatkan pengalaman eksklusif mencoba langsung cocktails buatan Kiki Mocha, head mixologist dari Union Group Jakarta, sekaligus concept founder dari The Cocktail Club and Modern House. Bayangin ya Rockstar, Kiki Mocha ini punya pengalaman lebih dari 20 tahun.
1: Yes, terus.
0: Jadi dia bakal ngebuat dan mengkurasi koktail spesial yang hanya ada di event satu ini.
1: Pasti di The One and Only ya.
0: Yes.
1: Lo cuma bisa cobain di sini nih Rockstar, versi spesial cocktails dari Kiki Mocha.
0: Betul. Yes. Dan pastinya dia juga akan ditemani sama Ikan Head Bartender Denny Alan Hartono, yang juga adalah Indonesian Winner of the Marriott International Sustainable Bartenders Championship Indonesia and Malaysia 2026. Dan pastinya Rockstar, buat kamu jangan mikir kelamaan, langsung reservasi sekarang. Check info lengkapnya lewat WhatsApp Ikan Bar at the Westin Resort Nusa Dua Bali di 0811-388-5739. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @ikan.bali, juga @westinbali. Sekali lagi, @ikan.bali, juga @westinbali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes Rockstar, ini bukan saatnya kita untuk bergosip-gosip, tapi untuk update berita-berita terbaru dari yang kita kutip nih dari entertainmentnews.com.
0: Iya.
1: Yang katanya bilang Ariana Grande memberikan klarifikasi tentang rencana hiatusnya saat tampil konsernya di Chicago nih, di Senin 3 Agustus lalu. Setelah perwakilannya mengumumkan Ariana Grande akan mengurangi aktivitas publik setelah True Eternal Sunshine-nya berakhir September ini.
0: Benar, jadi kan kemarin sempat banyak huru-hara ya Wet dan juga Rockstar, katanya kalau Ariana tuh mau hiatus gara-gara video klip terakhirnya tuh banyak dihujat yang bentuk fisiknya terlalu kurus, kayak apa dia depresi dan lain-lain. Jadi Ariana Grande tuh udah menegaskan ya Rockstar, kemarin ada videonya juga waktu di tour, dia bilang kalau keputusan untuk istirahat dari dunia hiburan itu memang udah direncanain ya lama, udah sejak lama, dan dia membantah rumor yang menyebutkan keputusannya diambil karena tertekan komentar negatif maupun sorotan publik mengenai kondisinya. Jadi nantinya Rockstar, hiatusnya resmi Mbak Ariana ini setelah tour world tour-nya dia di selesai di 1 September 2026 di London pastinya. Aduh sedih banget ya, tapi ya semoga yang terbaik lah buat Mbak Ariana. Yes, betul. Semoga comebacknya lebih wow lagi.
1: Betul.
0: Kita tungguin terus ya Rockstar.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 hadir spesial buat kamu. Selama 2 hari, kamu bisa eksplor lebih dari 50 booth UMKM lokal, kuliner, pameran seni dan budaya, wellness session, sampai talk show dan workshop inspiratif, juga penampilan dari Bagus Wirata, Harmonia Bali, dan masih banyak lagi. Acara ini free entry. Catat tanggalnya, 8 dan 9 Agustus 2026 mulai jam 7 malam. Brimo Nusa Dua Eco Market 2026 di Sidewalk Peninsula Island, Denusa Dua Bali. Cek info lengkapnya di @denusa2_bali, sekali lagi @denusa2_bali. Acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation ITDC Creating Destinations. Dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa. Dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada memang beda. Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru lepas bersama Coca-Cola. Larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya. Dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh.

0: Parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita

0: Club Bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: 87,8 FM The Rocking West Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, masih barengan Yoyo Madeline, si paling cantik, si paling gemes, si paling perfect, si paling sempurna.
1: Oh my god, dia ada ketularan virus NKD kayaknya Rockstar ya. Dan pastinya welcome to 87,8 FM The Rocking West Valley. Selamat datang untuk lo Rockstar yang baru aja stickeran sama kita. Dan semoga semua rencana lo yang udah disiapin dari tadi pagi, dari subuh bangun-bangun
0: subuh.
1: Gitu.
0: Dari malam mungkin
1: mau keliling Bali, mau kesini pastinya semoga semua on track gitu. Termasuk juga nih Rockstar, gue mau ngajakin lo di Sabtu dan Minggu ini di tanggal 8 Agustus 2026 dan juga 9 Agustus 2026. Ini mulai jam 7 malam nih. Buat lo yang wondering, hayulah kita ke Brimo Nusa Dua Eco Market 26.
0: Ada apa tuh?
1: Karena ada apa ya?
0: Banyak banget
1: yang
0: benar-benar
1: udah tercreate dengan matang Rockstar. Ada bazaar, ada juga local food, dan FYI ini 50 local bazaar Rockstar. Ada eco friendly products juga karena sesuai nama eco market ya. Ada pameran seni dan budaya, talk show inspiratif, workshop, kegiatan wellness, fashion show, juga penampilan dari Bali Harmonia, Bagus Wirata, dan masih banyak artis lain. Dan pastinya nih Rockstar, dilaksanakan di the one and only Sidewalk Peninsula Island dan Nusa Dua Bali. Dan pastinya Rockstar, acara ini free. Untuk info lengkapnya buruan cek di at Nusa Dua _ Bali. Sekali lagi buruan cek pastinya untuk info lengkapnya, untuk tahu apa aja sih bazar-bazar yang ada di sana, local food dan segala entertainment yang dikemas, pastinya di at Danusa 2 _ Bali. Dan Rockstar, acara ini diselenggarakan oleh Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC, Creating Destinations, dipersembahkan Brimo, mudah dan serba bisa, dan disponsori Narmada Awet Muda, Narmada Memang Beda, Astra Honda Motor One Heart, Coca-Cola, saatnya nongkrong seru, lepas bersama Coca-Cola, larutan penyegar cap badak, larutan penyegar hanya dari Sinde, hashtag yang ada badaknya, dan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Badung.
2: Good morning, good music, making your good mood, Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Hey, hey. Iya dong, kita harus lebih keren. Kita akan menambahkan musik lab kamu hari ini.
1: Cocok nih Kak Dena, masuk sebagai rapper TRL.
0: Iya, bentar lagi aku mau jadi rapper aja deh.

0: Aku udah gak mau siaran, aku mau cekidau gitu. Tapi satu jamnya gitu-gitu aja ya.
1: Yes.
0: Tapi Rockstar, kita hari ini gak mau ngomongin soal rapper atau cekidau-cekidau. Karena kita akan karena kita mau ngasih tahu kamu lagu terbaru dari Neo, yaitu Dance Right Now. DRM ya gitu ya. Kalau di ND beda dong. Ini ada yang membantu ketawa nih.
1: Di ND itu apa?
0: Di ND loh, kalau kita tuh gak mau diganggu.
1: Oh gitu, gak akan menyebut satu nama soalnya.